0: muchos más.
1: Líbero, disfruta del juego.
2: Muy pronto, tu Tampico de siempre, más cerca de ti.
3: Tampico, Tampico, cerca de ti.
2: La cascada, orgullosamente boliviana.
4: Como la espuma. Como el corcho de una botella. Como una nave espacial. Como el cometa Halley. Radio. Arriba.
5: Radio Éxito. Radio Éxito Bolivia.
6: Janira, Intitata, Unstan Kipana, Unstan Kipana.
7: Radio Éxito Bolivia, Saif Namau y a ti, ¿qué pasa si te na?
8: Ayo, ¿cómo se la entañan? Y Gil, ¿cuya canea que tiene a campi? ¿Cómo en a campi? ¿Va a tap así se pone? ¿Se la entañan? ¿Qué ponían y ya? ¿Se toque se va a tap así se pone? Gil, ¿cuya canea que tiene a cajutji? Oke nak kamp seran tak senyai tap tanya ni hil kuliah kena kau beri cesti seran tap tanya ni mana kamp piwa tap kasih nak kamp tu tukau itu kena kau ni kat sini berakhi. Kupan nak kamp piseran tap kaki pun ini jangan ni cium mana kamp piseran kasih nak hil kuliah kena tukau itu kena kana cikai ataki mana kamp piu kama tam piwa tap si sapun mana kamp picik atas cikai ataki pun seran ataki pun. Hil kuliah kena aku, tahu kamu itu kena kana, aku nak kena ham, jika tahu ni cuma nak kampi, way tap kasih nak beri cesti, ya tahu nak kasih kena kamu seorang, yang kamu tahu il, hanya ni tak ke korresponsals, aku pernah karo main itu main ikama, panai cium, aku pernah kau way tap asin cak seorang, kerana kini hil kuliah kena kini awam, pas kau ikut lab jatuh pas katung kaki mesti nak tengah kampi, 5 dalam yang aku 53 minit. Pachak kong halak karakan kakani chao tkawi tokina kana, kamawi tokina kana, chika chika sina. Hil kuya kanak, kumaw salant ata karakani chao, alukawa kuruna kan ho tkawi tokina kana, chika nchi apkara. Kabiri chasti sepkar kani chogo gonzales, kupaw chika nchi tasirin cha, kakon sipu, ni chao kumaki panaja, na iraistraki ma etapa de recuperación. Sepapuna ni chayo kamatan, akau kuchabis kupaw chikiltatik katasawara ki machaka presidente de comités cívico potosinista con sipo ni chao kamaki panza arzuara ki panichaji sakaja aski chamait oina kausarant karagu kamata oina kautku kamarijam ji sa chika itatanya pauka institucionalidad ukasa kwapachpa identidad sasina ukana incha parakim aka ilpiri karakani chao paksawara ki peji sa askir nakta oina kampiwa chika itatan kun kamarjamas pachana kasutki kamarjamas chamait atachini sasina pia tiao paraksani cha kunati hastar subina kaxaran tani waskin jamach amait asina ukapach pam toqira ni cha y hasta kuruna kan en este tase qata sin chaku kan kajil pachau angas chamait tani kumat naira saran tani taki irna kawina kaju kamawa ni cha skin jamina yataki saran inta kuruna kan utiki ayu kamari jama sina wa kana cha para kini yaki ukamata resulta su kaut kawayan ku chiklawi toqina kana sina wa yatia para kim Ayo kembali pansti, cakap sab kerjaan ini cakap walik amat nyawa kemata, cikai tetap kamar kemas rent, sini puni, buk satu kena kana, sini aku kena cakap kerja hil kuliah kena, cakap kerja stiu kamar kemau ni ya patah sab kau ni cakap khabar presiden dari komite elektoral laka ha, terus for urut jani cakap sara bayar kipi buk saya bayar kipi orang cakap tiaw kipi, agak cakap formu kuna teha formula renovasi untuk kipi awak nak cívica putus ini stani cakap cikai tetap kentrak jani cakap agak por Gonzalo ni cakap lukama ya kayu paka cikai jauh cikai ya patah kapal kau ni putus kemampuan tip toye usia tu kena sini aku kena cakap pada kehil kuliah kena usia tu kena sih cakap Konsipu, presidente de comité cívico putusinista. Kasti, konsipu tokeno itakani chupaha ukamawa ir machaka irpina nakane chika nchawairaki. Sina ukseto kena katsa yatia paraki. Hilkulia kanaka ukamawa chika nchataki hasta kuru nakana kasti. Sarant etaki hasta basuru nakasana kana nchaparaki. Sina wa yatia raki. Ukseto kena katu kawo sarant etakara hilkulia kanaka utkawi tokena kana. Kumana kampi ukamata waitab kasina. Aur cakap kamu selain tanya tak kira kecil nak run asina puni utkawi nakan, kamu nakan asat kasih nak hil kuliah kanaka. Utkawi tu kena kampi cakap way tap tak kerak, mana kampi selain kasih nak cakap akini asa kamu tak sert rekinyani hil kuya kereka utkawito kena kampi waitap kasina mana kampi serent tapni gara kani chuma na kampi chikan chikasina puni hil kuya kereka utkawito kena kampi sa ichak serent taki puni hil kuya kena kiti yona kampi chakamatsa chuma na kanat una kampi wakat yano kruba suito kena kanu tiki markachi na kasa kupana kampi chuma kunati kupana gorsa ult asin chuma na kanat asin takin arunt tap karakta